0: Karagamba mutunda nga ebyobugagga bye mbalekedde. Sikulaba ku layini y'obuugi. Wama anji oye mbalina lulimi ki lwomanyi wama wamesa lulimi gamba muntu mutundanga ebyobugagga bye mbalekedde wanji wama wanji olwo lulimi ki atagadde chapadora rudama tutwale luliwa okujjako okutubba obubbi wamakyusa olulimi mpulire olunaku lunsaze pada omanyiyo olulimi ki ngi pada towanikanga mukono mukirasi towanika ansa webekulemye kirizo otule butuzi ey wama wanji waleikum salam warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: wama bisangule ebisoose bibadde bifu wama ddala akembaara kukadde mbulungi nkwagadde weebale nnyo nkwagadde okumanya okoze obulungi obutagambika siiza yadde n'okufunayo omulala gwate nompalugisu olusoga mpadde bibiri omulundi gumu nga lwakisikuwa obugalo weebale nnyo okuwomesa olulimi abaliwo n'abaliddawo bali kujjukira wamma kati ate ono wali wakuba akuba alinganga agamba nti alinayo olulimi olulala lwanaŋŋamba sirabayo olulala kankuwa omukisa tonkolimira owaayi gwosembyeyo ani ono zekidde omanyi lulimi ki zekidde ayagadde kumbuuzaako obuuza olwaleero gwenjagala alye ku mmere y'abasomesa ye mwami oyo akubye n'atuwa olw'embaale n'atuwa n'olusoga bakuwe ku mmere y'abasomesa n'obuugi obulimu sukaali n'amata nkwagadde nnyo weebale kusomesa bantu lulimi akajabalo kano nno bangi bakansaba okongezaamu obudde naye sisobola era bangi bagamba nti ebimu ebigambo babiyize olw'ennimi ezimu ezoogerebwa wano kale kya buvunanyizibwa nnyo okubeera omumanyi n'okubaako ennimi endala z'oyinza okumanya anti uganda we yazuuka buli omu ajja kale nno n'olwekyo obuliziganyanga n'abantu bo boobeera nabo mu kitundu lwakisibaniriza musawo yaffe nempya
2: Radio Simba ekolera bawuliza baayo ensi endala enyuma
3: temujja kunzinga nkyalimu omukka mwenna mwabuka eddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyi nfudde ke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasibyo bafeera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere eddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusituse bumenyakendo
2: abantu gye baddukira okwewuguma stressi
4: nziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo tyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuuka na musumba
2: ensi yenneeyimira byange esikula nitankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
5: nayonoona sente za taata yali amanyi aweerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukuulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraavamu bwamakanika vuluba naaweererako ndakita
6: aweererako ndakita
2: munsi yenneeyimira byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuganoziyimbira mu ebyabwe kubwabwe
7: ebiyite ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
2: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiikavumba ku lw'omukaga nga

0: byembi bisekerwa chuchi
1: tuliwano nga polisi ekoze omulimu ogw'amaanyi ng'ekwata abanywi b'enjaga egudde mu ssamba ano nawola abayokezza munsonyiwe bakutte enjaga abaabadde baginywa bonna enjaga ekutte abapoliisi ndi soba amsoba enjaga ekutte abapoliisi babiri badde basaliikiriza mu ssamba lya poliisi nga we mulaba enjaga ekoze kinene nnyo mu kutaasa poliisi enjaga.

0: Wemundange Woku and to Aman Kong Biegi Kiki no Wangan Sabi.
1: Akayumba kanabuzana wali wakagula ndaba akayumba kanabuzana wali wakagula
2: akayumba kanabuzana wali wakagula akayumba kanabuzana wali wakagula
1: ambe akayumba kanabuzana wali wakagula na yakayumba kajajange mbulira akagula
2: akayumba kanabuzana wali wakagula akayumba kanabuzana wali wakagula
1: ambe akayumba kanabuzana wali wakagula kana akayumba kanabuzana wali wakagula
2: akayumba kanabuzana wali wakagula akayumba kanabuzana wali wakagula
1: akale Bengaro munange obulira obomanyi akayumba kanabuzana wali wakagula
2: akayumba kanabuzana wali wakagula akayumba kanabuzana wali wakagula
1: ndawuzi kubengoma munango labenga bwezi

0: ekolira bawuliriza baayo ensendala enyuma
1: temujja kunzinga nkyalimu omukka mwenna mwabuka eddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfudde ke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasibyo bafeera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere eddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusituse bumenya
0: abantu gibaddukira okwewuguma stress
2: simanyi obaana nziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo kyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuuka na musumba
0: ensi ya neeyimira byange esikula nekyankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
3: nayo noona sente za taata yali amanyi aweerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwaakazeeya nti baasabye eza sukuulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwa makanika vuluba n'aweererako ndakita
4: aweererako ndakita
0: ebire byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batugana oziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
5: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lwe buddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obeyiikavumba kulwomukaga